Kalau yang kalah malah melarang di bijian dan baru dari mana.